Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi tidak semua piring plastik aman kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang gue samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial dalam keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sukamal,
3: Ita Purnamasari,
2: Deli Dulu.

0: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, Sang Info Pro 2 edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026, bersama saya Fali Tanikwele. Teman Pro 2, seleksi nasional pengusulan anggota baru UNESCO Creative Cities Network mulai memasuki tahap penilaian. Sebanyak 6 kabupaten dan kota di Indonesia dinyatakan lolos tahap awal dan kini bersaing menjadi kandidat Indonesia untuk diusulkan ke jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Informasi lainnya teman Pro 2, Sail Darwin Bandanera IH Reels 2026 dinilai dapat menjadi contoh nyata pemanfaatan pariwisata untuk memperkuat hubungan sister city antara Darwin, Australia dan Bandanera, Maluku Tengah. Selain mempromosikan keindahan alam dan destinasi wisata Maluku, event internasional tersebut dinilai membuka peluang kerjasama di bidang ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya manusia. Informasi terakhir, SMP Negeri 1 Ambon merayakan hari ulang tahun ke-76 pada Senin 10 Agustus 2026. Puncak peringatan ditandai dengan upacara bendera yang diikuti para guru dan seluruh siswa di lingkungan SMP Negeri 1 Ambon. Untuk keseluruhan informasi ya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami ri.go.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikwele.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: krisis. Listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget. Padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus. Keran netes.
0: Nah itu dia. Padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai. Cabut charger. Terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hari kecil. Dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilang, aku sita aplikasi.

SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

teman-teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah, film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia kemarin. Kemarin tuh katanya nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin.
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi satu mending balik yang pasti-pasti, sah. Daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Mesti tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpak pas suntik film tuh pasti akan laku. Tuh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Katong kasih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, saya ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seni.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang dikira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dan akan kebetulan. Pemusi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tak terasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berdiri sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Demikian, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Roda 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: mengamati peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi, digitalisasi. Mesti tau gak sih?
1: Agak istilah Jo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini agak maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katupu daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
1: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scroll di media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, jadi fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Selamat siang semuanya ya. Setelah tadi Bro 2 hit list spesial banget untuk lagu internasional nemenin kamu selama ya kurang lebih 1 jam di jam 11 tadi ya, sebagai pembuka kita di hari ini. Aku bakal lanjut teman Bro 2 ya untuk lagu lagi informasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital, spesial banget buat kamu. Dan ini juga pas banget udah 12:30. Sebenarnya kalau jam makan siang udah dari jam 12 ya. Kalau yang mau makan siang jam 1, aku saranin jangan sampai telat makan ya, karena pastinya gak baik buat kesehatan. Yang lagi di jalan mau pada makan siang, pasti macet nih, karena ya banyak orang juga yang mau makan siang ya. Apalagi kalau misalnya memilih makan siang di luar ya, antar luar kantor ya, luar kampus, sekolah dan lain sebagainya. Buat kamu yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas aja, semangat ya, sambil ditemenin dengan berbagai informasi dan hiburan pastinya di Pro 2 FM. Setelah ini bakal aku hadirkan ada apa ya, bentar, oh right, dengan Where Is My Husband. Sebenarnya ini lagunya

penelitian dokter Rina.

tetap terdapat variasi ukuran antara

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, banyak anak muda Gen Z yang punya hobi seperti fotografi, desain, memasak, make up, fashion, musik, gaming, editing video, membuat kerajinan, hingga membuat konten. Dari bantuan media sosial dan platform digital, hobi tersebut kini lebih mudah dikembangkan menjadi usaha.

Terus Amro dari Riamon teman terbaik kamu, teman Pro 2, Senta temani kamu, juga Vini yang temani kamu semuanya di siang hari ini, teman Pro 2, dan aku tidak sendiri ya.

untuk meningkatkan kelas menengah dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: kalau jam segini udah mau istirahat ya, entah makan siang atau juga setelah makan siang istirahat. Dan kesempatan siang hari ini teman berdua kita akan berbagi cerita bareng kamu semuanya ya. Dan seperti biasa di jam 13 atau jam 1 siang ini Produa Sport, kita bicara terkait dengan olahraga nih teman Produa. Dan aku di sini tidak sendiri, ada teknisi kasus yang cantik dan juga ada wanita cantik yang di balik layar kayaknya punya pekerjaan yang bisa mengurus tenaga mungkin, atau memang benar. Nah, kita langsung aja bersama kedua narasumber kita di siang hari ini teman Produa, ada Nersusi Iwamoni Escape. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Kayaknya panggil ibu nanti keibuan ya, kakak aja deh.
1: Iya betul, kakak aja lebih asik.
0: Oke deh, Kak Susi apa kabar?
1: Luar biasa baik hari ini, Kanita.
0: Amin. Keseharian di rumah sakit, ini di rumah sakit atau quick? Kesehariannya?
1: Iya, keseharian saya sebagai kepala bidang keperawatan, Kanita.
0: Urus apa saja nih?
1: Urus perawat tentunya, terus pelayanan keperawatan di rumah sakit Otokwik tentunya, Kanita.
0: Waduh, sibuknya setiap hari atau memang dijadwalkan aja? Misalnya Senin sampai Jumat gitu, atau Senin sampai Sabtu, atau setiap hari?
1: Oh iya, kalau memang kalau di rumah sakit kita kan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi memang kita dari hari Senin sampai Sabtu memang.
0: Kecuali perawat jaga yang sesuai dengan jam dinasnya begitu ya?
1: Iya, betul. Iya.
0: Oke, satu lagi ini udah mungkin teman Perdo udah sering lihat juga ya. Cahyo juga. Kayak

sahabat Bol SE. Seperti itu ya Kak Ivon ya. Kabit Marketing Rumah Sakit Otokwi. Keseharian boleh cerita sedikit dulu Kak Ivon.

ke rumah sakit otopik kan baru berbenah tuh kan, Kak Ivon. Nah, pemasaran pasti dia punya tugas besar juga nih. Untuk bagaimana bisa bersaing dengan yang lainnya. Kira-kira gimana tuh?

0: ini Rose juga nih ya, karena Titanic kan Rose-nya yang hidup. Oke deh teman Brodo, hari ini kita ngebahas terkait dengan lari santai sehat sampai nanti. Ini terkait juga dengan fun run yang dilakukan oleh Rumah Sakit Otomik, salah satunya di panitiakan ketua beritanya kan Susi sendiri ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Nah Kak Susi, kalau tidak salah di tahun kemarin ya.
1: Iya.
0: Ada fun run juga ya. Ada. Apakah memang ini satu keharusan atau fun run punya bagian terpenting apa gitu yang melatar belakangnya apa gitu sampai kegiatan ini diangkat lagi nih, olahraga nih kita siang-siang.
1: Oke baik Anita, mungkin kita berkaca dari yang kemarin memang antusias masyarakat sangat begitu banyak karena memang kemarin waktu fun run kemarin itu banyak masyarakat yang belum ambil bagian, jadi kita agendakan untuk tahun ini. Ini tentu dengan latar belakang kita yaitu dalam rangka HUT rumah sakit kita tetap yang ke-53. Kita tetap mengajak masyarakat selain dari berobat dan lain-lain, tapi kita mengajak untuk ada dalam olahraga walaupun santai yang kita ini buat semenarik mungkin gitu Kanita. Jadi selain dari menerapkan pola hidup sehat, juga kita menyiapkan banyak door prize yang memang disiapkan oleh kita panitia seperti itu Kanita.
0: Ketertarikan orang untuk ikut fun run bukan untuk lari santai saja, tapi apa lagi yang menarik perhatian? Apakah memang karena fun run ini sehat atau gimana tuh?
1: Iya tentu Susi. Fun run memang ini sehat. Tentu salah satu menerapkan pola hidup sehat selain dari kita makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, tentu dengan kita mengadakan fun run lari tapi santai seperti itu.
0: Lari tapi santai.
1: Ya.
0: Nah, pas dengan topik kita lari santai ya, sehat sampai nanti. Menurut Kak Susi maknanya?
1: Iya. Jadi memang olahraga itu tidak perlu yang berat tetapi harus konsisten, yang ringan tapi harus konsisten. Jadi kita menerapkan menikmati olahraga itu sesantai mungkin tetapi harus konsisten dalam menerapkannya. Jadi kalau kita memikirkan olahraga itu berat, pasti dalam melakukan olahraga itu tidak akan konsisten, tetapi kalau santai pasti membuat kita nyaman sehingga kita tetap konsisten dalam melakukan olahraga itu.
0: Yang pasti kalau buat kegiatan ini ada tujuannya ya. Ya, selain sehat terus ulang tahun juga. Dan yang dicapai, ingin dicapai oleh panitia sendiri ketika kegiatan ini dilakukan itu apa? Tujuannya.
1: Iya. Tujuan dari kita melakukan fun run itu yaitu yang pertama sebenarnya kita menjawab ke masyarakat kemarin yang memang fun run kemarin kan rumah sakit kita sempat membedah gitu, membangun ruangan rawat inap kita. Nah di tahun ini betul-betul kita menjawab ke masyarakat bahwa ini loh, kita rumah sakit Otokwik sudah ada ruang rawat inap baru yang memang kemarin baru sempat seperti membangun, tapi sekarang sudah ada bukti fisiknya, kita sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan rawat inap kita yang baru. Tentu ini kita juga tetap mengajak masyarakat bahwa dengan melakukan fun run ini kita terus berupaya untuk mengajak masyarakat tetap hidup sehat seperti itu.
0: Tetap hidup sehat. Iya. Oke, sekarang kita ke Kak Ivon dulu nih. Kalau bicara fun run dan juga kesehatan, sebelumnya dari bidang pemasaran sendiri apa sih yang dilakukan? yang dilakukan Kak Ivon untuk bagaimana bisa memasarkan kalau Otokwik ini punya kegiatan fun run ya. Nah, dari Kak Ivon sendiri, apa yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa fun run ini bisa loh untuk kesehatan dan baik sekali? Sebelum kita masuk ke fun run dan soal kesehatan nih Kak Ivon.

0: trennya sekarang seperti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi melalui kegiatan fun-fun ini kita lebih mau edukasi sih sebenarnya, dengan cara kita memang mau tampilkan bahwa olahraga itu merupakan satu
2: hal yang sangat penting. Untuk memang kita harus hidup sehat. Jadi cara kami untuk mempromosikannya yaitu kita menampilkan atau kita membuat leaflet atau untuk menarik adanya masyarakat yang memang dia senang atau dia punya hobi. Ada orang yang kemudian dia ikut untuk fun. Jadi sekarang ABG sekarang kan ya ada yang rame-rame di situ. Saya mau ke situ. Tapi kembali lagi ke tujuan kami adalah untuk memang untuk memberikan sesuatu yang lain dari yang lain adalah untuk edukasi, lebih ke edukasi kepada masyarakat untuk memang berolahraga karena sesuai perkembangan zaman, semuanya serba instan dan penyakit-penyakit baru tentunya ada. Nah, caranya bagaimana kita menampilkan sesuatu yang beda adalah dengan ini, cara olahraga yang kita tampilkan melalui fun run ini.
1: Nah, kalau ya, dari perspektif rumah sakit sendiri ya, Kak Ivon, seberapa penting olahraga seperti lari santai ya yang dilakukan sekarang fun run bagi kesehatan tubuh kita?
2: Kalau melihat kemudian olahraga itu kemudian menjadi bagian yang sangat penting tentunya dalam dari seseorang melakukan pola hidup sehat, aktivitas dari dia bekerja yang kemudian orang kemudian membuat yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Kakak Susi bahwa orang kemudian berpikir bahwa olahraga seperti tidak penting lagi, padahal sebenarnya kalau dia melakukan sesuatu dengan memang konsisten dengan penuh ada kemauan dari dalam diri untuk memang hidup sehat, dia tidak melihat seberapa beratnya olahraga itu, tetapi kemudian dia bagaimana bisa melakukan secara rutin dan dia bisa menikmati itu, menikmati yang tentunya berdampak pada kesehatan dia sendiri bukan kesehatan orang lain di sekitarnya karena memang dia melakukan rutinitas olahraga itu untuk dirinya sendiri tentunya.
1: Nah, kalau mempromosikan sesuatu berarti ada hal-hal yang menarik begitu ya Kak Ivon. Kalau tidak salah aku lihat pembacaranya itu ada nyanyi juga dan sebagainya. Apakah itu bentuk dari kita mempromosikan supaya orang bukan saja lari tapi dihibur juga kayak gitu ya?
2: Iya, itu benar sekali Kanita. Kita tahun lalu kalau mau bilang kita awal tetapi sesuatu yang luar biasa. Fun run tahun lalu kita siapkan dalam jangka waktu 2 bulan dan luar biasa antusias masyarakat pada saat itu. Di samping kita membuat suatu kegiatan, kita tentunya karena kita mengetahui bahwa masyarakat pasti dia pengen ada hiburan seperti apa. Lalu dari situ maka kami memandang perlu juga bahwa di samping orang berolahraga, dia butuh hiburan. Nah, hiburannya tahun lalu kita menampilkan Bung Willy. Tahun ini kita menampilkan Bung Fes. Fresley ya, iya, Ibu bukan. Susi. Jadi tahun ini kita menampilkan Fresley salah, Vicky Salamot.
1: Kayaknya ke depan Fresley deh.
2: Amin. Ya, jadi tahun ini kita tampilkan Vicky, ada juga DJ Kensa yang lagi kekinian, lagi hits katanya, kata anak-anak muda sih, yeah, lagi hit. Terus sama Komika John Larasmati juga. Dan MC kita yang tahun lalu kita memang pakai satu MC dari satu brand bank, tapi kemudian tahun ini kita memakai Omemi juga lagi hits-hitsnya tentunya. Jadi memang kita membuat kemasan dari tahun lalu ke tahun ini sedikit berbeda karena memang kita sudah belajar dari tahun lalu. Pekerjaannya seperti apa, persiapannya seperti apa. Jadi kita berharap bahwa tahun ini antusias masyarakat dari tahun sebelumnya lebih luar biasa dari yang tahun lalu.
1: Kalau yang ikut semua pegawai juga?
2: Kita pegawai ya, kita pegawai ya, itu bukan satu kewajiban sih, tapi memang pegawai-pegawainya memang mau ikut ya. Semuanya. Jadi mau pegawai maupun keluarga secara langsung kami undang, tetapi kalau diundang tapi tidak memaksa juga. Jadi kita kasih kebebasan, mereka mau ikut atau tidak ya terserah mereka, tapi kemudian kita mengedukasi kepada karyawan bahwa kesehatan itu sangat penting, sehat itu penting, apalagi kita ada di sekitaran lingkup yang namanya kesehatan, jadi kita memang harus sehat gitu ya, kita semua harus sehat agar kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada orang yang membutuhkan, dalam tanda petik orang sakit.
1: Tapi yang dinas tetap dinas kan, melayani pasien.
2: Dinas.
1: Itu gimana rasanya mereka tuh kalau lihat yang lain lagi happy-happy di luar, terus aku harus layani pasien. Tadi harusnya mau datang satu suster juga nih.
2: Iya,
1: benar. Oke deh, balik lagi ke Kak Susi. Ini bicara kalau terkait konsep ya, dan juga keseruan saat fun run itu sendiri. Nah, yang membedakan fun run dengan kegiatan lari pada umumnya kira-kira?
3: Yang membedakan fun run dengan lari pada umumnya tentu dari larinya sendiri. Kalau fun run kan pasti menyenangkan, tentu ada hiburan-hiburan di situ, ada infotainmentnya, entertainmentnya seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Yvonne, bahwa kita undang ada Vicky Salamor, terus MC-nya Omeni, terus Jorna Ratnase untuk ininya. Jadi memang yang membedakan, kalau yang lari biasa memang mungkin fokus ke lari, tapi kalau fun run sendiri kita lari tapi santai. Jadi kita menyesuaikan dengan memang tubuh dari peserta itu, jadi tidak dipaksakan. Jadi kalau memang si pesertanya merasa bahwa tubuhnya memang tidak mampu lagi untuk lari, ya bisa santai mungkin dengan jalan sambil lari sedikit atau dengan jogging seperti itu. Jadi perbedaan untuk dari yang lari biasa sama fun run seperti itu. Jadi kita buat lebih santai.
1: Apakah ditujukan juga untuk pelari profesional?
3: Iya, pada
1: atau
3: semua.
1: Atau ke masyarakat umum saja?
3: Iya, kalau untuk tujuannya untuk semua kalangan, baik pelari yang profesional maupun semua masyarakat.
1: Oke, sebagai seorang nurse, bagi peserta yang jarang olahraga nih, apakah fun run ini tetap aman dan menyenangkan untuk diikuti seperti itu?
3: Ya, baik, kembali lagi, karena memang tujuan dari fun run adalah kita mengajak untuk masyarakat tetap ada dalam pola hidup sehat. Jadi kalau tidak sekarang, kapan lagi? Seperti itu. Jadi memang untuk fun run, acara fun run sendiri aman untuk baru yang mau mencoba, karena memang pada saat acara fun run pasti akan dimulai dengan namanya pemanasan. Jadi di situ ada mungkin pemanasan dari sebelum melakukan lari tersebut. Jadi di situ juga ada edukasi yang akan dilakukan bagi yang baru pernah untuk bergabung dalam acara fun run seperti itu, Pak Rita.
1: Biasanya kan ada pesan-pesan khusus nih ya, Kak Susi, untuk yang ikut, misalnya sebelum lari. Kira-kira dari segi kesehatan, apa yang disampaikan kepada peserta?
3: Ya. Baik, kalau pesan yang akan disampaikan ke peserta pada saat sebelum lari, tentu mungkin pada saat sebelum acara itu mulai, pasti kita edukasi ya. Sebelumnya tidur cukup, mungkin makan makanan yang bergizi, tidur cukup, minum air putih yang banyak. Tentu pada saat sampai ke acara mungkin jangan sampai terlambat, sehingga pada saat acara mau lari kita sudah ada dalam pemanasan seperti itu. Jadi jangan sampai terlewat pemanasan, karena itu bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti itu, Kak Anita. Seperti contoh kalau bahasa orang Ambon tuh biasa bilang tikus-tikus pada saat lari, pada saat di perjalanan itu bisa terjadi kayak tikus-tikus, padahal itu kan memang otot yang tegang.
1: Kurang pemanasan saja di awal.
3: Seperti itu, Kak Dita.
1: Oke, balik lagi ke Kak Yvonne. Kalau bicara tentang fun run lagi nih, apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelumnya, misalnya tensi atau apa, timbang berat badan dan lain sebagainya, pokoknya yang umum-umum lah yang biasa dilakukan, seperti itu juga atau?
2: Kalau untuk tahun lalu memang kita tidak pakai yang sama Ibu Kanita tanya ini, tapi tahun ini beda lagi. Kalau tahun ini kita memang sebelum peserta melakukan aktivitas lari, mereka kemudian di tensi tentunya, dan yang berikutnya adalah pemeriksaan seperti kolesterol, gula darah, dan asam urat. Itu kita berikan, dari kami memberikan secara gratis. Jadi semua untuk 500 peserta pendaftar pertama kita berikan pemeriksaan gratis untuk 3 item itu tentunya. Jadi memang kami memberikan gift yang cukup banyak kali ini, di samping memberikan ada ketika kita bagi untuk jersey dan goodie bag-nya, di dalam goodie bag-nya juga ada sesuatu yang bermanfaat tentunya untuk peserta. Dan kemudian pada hari H sebelum aktivitas lari dimulai atau pada saat peserta itu mendaftar kembali untuk mengambil nomornya kembali, maka dilakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi sebelum melakukan kita sudah memang ada pemeriksaan seperti itu.
1: Jadi sudah tes duluan begitu, Bu?
2: Iya. Jadi sebelum beraktivitas
1: fundrunnya
2: kita langsung tes dulu kesehatan.
1: Khusus untuk 500
2: peserta pendaftar pertama.
1: Iya. Jangan sampai diartikan lain oleh orang di luar, ada pemeriksaan gratis nih ya. Kira-kira menyikapi orang luar yang tiba-tiba datang kayak gitu bagaimana tuh, Kak Yvonne?
2: Kalau menyikapi sih kami lebih ke ini sih, edukasi ke nanti bakso saja. Karena kita kan Rumah Sakit Otokwik, kami sekarang banyak sekali bakso dan banyak sekali bakso di wilayah-wilayah Kota Ambon terutama. Jadi di situ memang kita kasih pemeriksaan semuanya gratis. Jadi ketika pasien tersebut diperiksa oleh dokter atas indikasi medis, harus diperiksa ini itu, langsung kita periksa secara gratis. Jadi kalau yang tidak mendaftar, mungkin saja kami pending dulu sampai mencukupi 500, mungkin dari pihak sponsor mau menambah lagi untuk mungkin yang simpatisan katanya. Ya, simpatisan untuk mungkin periksa gratis mungkin akan kami pikirkan kembali.
1: Pernah kan bikin pemeriksaan gratis juga kan, Kaipun?
2: Kami sering sekali.
1: Kami
2: sering sekali. Terakhir kemarin kami ada baksos, 2 kali baksos di bulan Juli, Juli awal dan Juli akhir. Baksos awal itu bibir sumbing, dan di akhir bulan Juli sendiri kita ada baksos beserta dengan paroki. Ada satu paroki di Laha, itu bekerja sama tapi lintas. Jadi semua orang dibuka untuk umum, jadi semua orang bisa datang untuk berobat pada saat itu. Dan pada saat itu kita punya banyak sekali peserta, sekitar 300-an lebih yang kami tangani pada saat itu, pada baksos kemarin di tanggal 20.
1: Bibir sumbing itu.
2: Bibir sumbing kami juga memiliki peningkatan peserta dari yang semulanya cuma belasan. Kemudian yang tahap kedua ini kita memiliki sekitar 20-an lebih peserta. Dan kemudian yayasan yang kami Sekar Nusantara itu, kami kemudian bekerja sama dan memutuskan bahwa setiap 6 bulan tetap ada baksos bibir sumbing di Kota Ambon, terutama di Rumah Sakit Otokwi, secara gratis.
1: Berarti sangat membantu juga nih untuk masyarakat, luar biasa nih ya.
2: Jadi kemudian bibir sumbing sudah menjadi rutin ya untuk baksos setiap 6 bulan.
1: Dan sudah 2 kali nih ya kan?
2: Iya, benar ini.
1: Oke, jadi memang sangat menarik perhatian nih kalau masyarakat umum yang digratiskan untuk hal-hal begini ya, Kak Ivo. Ya. Balik lagi ke kasus sih, terkait dengan persiapan peserta, biasanya peserta kalau lari itu kan harus siap juga tuh. Bersatu pasti jersey ya. Iya. Lainnya apa tuh kira-kira?
3: Oh iya, baik. Untuk persiapan untuk peserta sendiri ada jersey, ada bib number, terus ada medali finisher. Ya, seperti itu untuk yang pesertanya.
1: Oke, biasanya di awal kalau sebelum peserta lari pasti ada apa? Pemanasan tadi pernah?
3: Iya,
1: tadi
3: pemanasan
1: sempat disampaikan
3: iya,
1: juga ya. Iya. Pemanasan seperti apa sih yang bisa dilakukan?
3: Yes,
1: apakah cuma kembali saja ke mereka masing-masing atau
3: tetap dipimpin oleh satu orang yang memang nanti kita minta untuk ada dalam pemanasan. Jadi kalau mau kalau pimpin sendiri kayaknya nanti kayak seperti racik kuah sendiri. Jadi memang kalau seperti itu jadi ya seperti lagu. Jadi memang ada satu orang yang nanti pimpin mungkin sekitar 10 sampai 15 menit untuk persiapan peregangan otot-ototnya sehingga pada saat lari ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak terjadi hal-hal yang mungkin kami tidak inginkan.
1: Ini struktur ya disiapkan gitu ya.
3: Iya betul.
1: Kacau sudah. Katanya jadi bikin ikan kuat. Susi, masih terkait dengan peserta. Kalau misalnya peserta yang baru pertama kali ikut, kira-kira kalau misalnya mereka lapor ke panitia, aku baru pertama kali ikut, kira-kira aku harus apa lagi gitu? Atau ya, tidak juga untuk hal itu?
3: Iya, kalau memang untuk peserta sendiri, karena kita kan pendaftaran melalui link, mungkin pada saat itu, mungkin pada saat kita acaranya, kita untuk registrasi ulang mungkin. Pada saat itu mungkin ketika ada laporan seperti itu, tentu kita memberikan edukasi seperti kita tanyakan seperti mungkin tadi malam tidur cukup atau tidak seperti itu. Kalau memang tidur tidak cukup ya kita memberikan tips. Kalau memang tidak bisa lari ya seperti jalan atau jogging saja seperti itu. Tentu seperti itu karena memang untuk kita punya panitia sendiri pada setiap pos itu ada memang khusus untuk petugas yang nanti pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ada di situ, ada petugas kesehatan khusus yang untuk peserta yang memang mengalami hal-hal yang kami tidak inginkan seperti itu kan.
1: Oke, balik lagi ke Kak Ivon. Kak Ivon kemarin ikut
2: Sandra. Saya ikut tapi ya tinggal di tempat. Maksudnya kan saya ketua panitia waktu itu di tahun lalu. Tetapi untuk koordinator dan sebagainya itu saya harus lihat, makanya saya di tempat aja.
1: Membedakan? Tapi, ya. Kalau membedakan dari tahun kemarin?
2: Membedakan dari tahun kemarin, tahun ini saya bisa ikut lari. Saya hanya koordinator umum.
1: Bukan tanggung jawab utamanya seperti
2: bukan
1: tahun kemarin.
2: Bukan tanggung jawab utama. Tahun ini saya alihkan ke Ibu Susi.
1: Gantian.
2: Jadi harapan saya tahun ini saya dibebaskan untuk bisa mungkin bersama-sama dengan peserta ikut dalam fun run. Tapi kalau untuk lari 7 kilo... saya akan berusaha untuk bisa. Soalnya kayaknya nanti kebanyakan jalan nih saya. Tapi kan kembali ke fun run-nya, yang penting kita kita lari sedikit, jalan sedikit. Jadi temanya santai tapi sehat.
1: Ya, seperti itu. Tahun ini berarti baru pertama kali ikut. Kira-kira Kak Ivon gimana rasanya? Atau sudah pernah sebelumnya?
2: Belum pernah.
1: Belajar dari tahun kemarin, tahun ini baru pernah ikut. Ya. Gimana kira-kira?
2: Harapannya sih ada sesuatu yang berbeda dari tahun lalu, dapat menikmati yang namanya fun run. Karena memang orang bicara tentang fun run. Saya kembali ke hobi ya. Kalau hobi saya ya tidak terlalu suka lari. Saya sukanya sih biasanya jalan santai. Jadi makanya kalau dalam olahraga sehari-hari saya kebanyakan jalan. Terus kalau bisa lari ya sedikit lari, jalan. Yang penting ada pergerakan otot. Jadi tidak hanya duduk dan bekerja, tetapi ada aktivitas olahraga. Seperti itu.
1: Nah, kalau belajar dari tahun kemarin tuh ya, Kak Ivan, kan pasti mungkin saja ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat fun run. Nah, kira-kira kalau meminimalisir kesalahan itu, apa saja yang dilakukan di tahun ini, Kak Ivan? Belajar dari kemarin-kemarin ada yang misalnya pelari, kayak tadi tikus-tikus misalnya gitu, ada, Kak Ivan? Atau kemarin aman-aman
2: kemarin, saja? Kemarin aman, semuanya kita... tetapi memang tenaga kesehatannya memang kami siapkan, ada beberapa pos yang kami siapkan untuk memang salah satunya menangani peserta jika mengalami hal seperti itu. Tetapi puji Tuhan, sampai selesai acaranya memang berjalan dengan lancar, dan harapannya untuk kali ini memang seperti tahun lalu. Tetapi harapan besar kami tahun ini mestinya lebih banyak peserta dari tahun lalu. Kan tahun lalu kita punya target cuma sekitar 500-an karena kita baru kan. Tetapi berdasarkan kemarin antusias masyarakat di tahun kemarin ketika kita sudah tutup pendaftaran masih juga mendaftar, akhirnya tahun ini kita naikkan kuotanya.
1: Jadi lebih banyak lagi.
2: Lebih banyak lagi.
1: Setiap pos ada tenaga kesehatan.
2: Ada.
1: Berapa kemarin 7 km hari ini. Kali ini juga sama ya?
2: Kemarin 5. Nah, hari ini kita naik 7.
1: Itu berapa pos yang ditempatkan di lintasan lari?
2: Yang pertama kemarin cuma 4 pos. Kita 4 pos keluar dari rumah sakit, kita ada satu titik di muka SPN, terus lanjut lagi di transit. Transit lanjut lagi putar transit di sekitar arah ke Suli. Jadi tikungan pas tikungan itu terus nanti balik lagi arah balik kan menuju area balik lewat transit masuk turun klinik mata turun ke bawah ada pom bensin situ ada satu terus maju lagi di muka depan Inakaka itu juga ada satu pos di situ. Jadi kita 4. Tapi kemudian tahun ini mungkin kita pikirkan 5 karena kita sampai di perbatasan Kota Ambon. Itu ada di jembatan dekat Pasar Pagi, depannya Alfamidi sekarang itu. Itu pasti ada satu pos lagi.
1: Jadi difokuskan tambah satu lagi ya. Biar tenaga kesehatan. Itu satu pos biasa berapa tenaga kesehatan yang disediakan?
2: Kita siapkan kemarin 2 orang.
1: Dua orang. Tapi kemarin semua tenaga kesehatan berfungsi, apakah ada yang sakit gitu pesertanya?
2: Tidak ada.
1: Berarti dia minta tahun ini juga ya. Sama amin, ya amin. Begitu ya Kak Ivan.
2: Harapannya seperti itu.
1: Oke, balik lagi ke Kak Susi, ini terkait dengan tiba-tiba lari ada yang pusing, tiba-tiba lari ada yang sesak, tiba-tiba lari nanti ada yang sangat lelah. Apa yang dilakukan ketika sampai di finish? Panitia siap apa gitu? Karena panas.
3: Karena memang kita punya ini finish kan di dalam lingkup rumah sakit sendiri. Tentu kalau ketika peserta sampai di finish, tentu kan ada berbagai macam makanan seperti ini. Tapi kalau memang ada yang tiba-tiba ini pusing dan lain-lain, ya tentu IGD kita tuh dekat sekali dengan finish. Jadi memang kita tinggal angkut langsung bawa ke IGD. Tetapi kalau terkait dengan makanan dan lain-lain, tentu kita akan siapkan seperti itu.
1: Seandainya ada peserta yang tidak selesai sampai di finish,
3: tentu kan kita punya ambulans yang standby mengikuti itu. Terus nanti mungkin penanganan pertama tetap nakes yang menangani, terus kita panggil ambulans untuk mengambil, kita mengantar ke rumah sakit untuk penanganan, untuk mungkin istirahat di tempat yang sudah disiapkan.
1: Tapi pasti kasus ini sudah banyak tahu ya terkait dengan waktu kemarin dari Kak Ivan lagi ya.
3: Iya betul.
1: Oke, Kak Ivan balik lagi sebagai kabit marketing rumah sakit Otokwik. Kayak pasti sebenarnya aku mau tanya banyak nih terkait dengan rutin olahraga dan lain sebagainya, tapi kayaknya lebih ke nurse begitu ya Kak Ivan atau gimana? Iya, terkait dengan kesehatan dan olahraga ya. Karena Kak Ivan lebih banyak untuk bagaimana bisa mempromosikan.
2: Iya, oke. biar rumah sakit ini dikenal kembali.
1: Dikenal gitu, kembali. Ya. Iya, aku masih ingat lahir di situ tuh, Kak Ivon, di rumah sakit Otokwik.
2: Tadi itu di situ lahir.
1: Iya, lahirnya di situ. Makanya kaget waktu ternyata sudah dibangkitkan kembali dan ternyata fasilitasnya bagaimana, Kak Ivon, sampai sekarang?
2: Fasilitas kami yang dari dulu ke sekarang tentunya sudah sesuai permintaan, sesuai tren yang ada. Kita sudah berbeda dari yang lalu. Semuanya perlahan diperbaiki dan di samping diperbaiki juga dijawab gitu. Jadi apa saja yang diperlukan sekarang untuk alat kesehatan maupun fasilitas sudah dipenuhi. Jadi kita tidak kalah dengan rumah sakit yang lain yang sedang berkembang. Kita mengikuti sesuai dengan tren yang ada dan puji Tuhan kita sudah sekarang kita lagi berproses untuk memang naik kelas karena bed kita yang sudah bertambah tentunya dengan fasilitas yang sudah sesuai standar. Dulu kita tidak punya ICU, sekarang kita punya ICU yang dilengkapi juga ada picu-nicu di dalamnya kita sudah lengkap, kita punya alat untuk urologi terutama untuk memang laser penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran kemih dan sebagainya kita punya lengkap, kita punya ruang operasi yang baru dengan perlengkapan yang sudah sesuai standar dan kami punya banyak sekali peralatan baru. Kami punya ruangan yang sudah memakai oksigen secara sentral, tidak lagi kami dorong-dorong oksigen seperti kemarin. Jadi kami sangat bersyukur bahwa rumah sakit ini telah berkembang dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi salah satu rumah sakit yang tentunya menjadi pilihan pertama untuk masyarakat bisa mendapatkan pengobatan di situ pada saat mereka sakit.
1: Nah, kalau masyarakat ini agak keluar sedikit dari Van Rani, kalau masyarakat yang di sekitar situ kan biasanya kalau mereka mau cari rumah sakit yang jauh tapi secara fasilitas memadai gitu. Nah, kalau gimana dengan masyarakat di sekitar situ yang ketika tahu bahwa Otokwik ini punya fasilitas yang sudah cukup memadai seperti itu?
2: Ya, berdasarkan pengalaman terus ada kami punya Google Review, kami punya itu. Jadi memang kalau bekerja sama dengan BPJS kami punya ada yang namanya kesan. Jadi setiap pasien yang pulang mereka wajib memberikan suatu kesan apa yang mereka dapat pada saat berobat di kami supaya tujuannya agar memang kami berbenah biar kalau ada yang salah kami betulkan, kalau ada yang kurang kami perbaiki. Jadi kalau antusias masyarakat sekitar untuk yang dulunya mereka tidak lagi memilih, sempat mereka tidak lagi memilih bahwa kita ke Otokwik dengan namanya pernah saya dengar sendiri dari pasien bahwa kata orang Ambon bilang katong pigi di situ cuma parmati gitu. Jadi kata itu yang paling tidak mengenakan waktu itu, tetapi kami kemudian berbenah dari situ dan kemudian sekarang puji Tuhan kami punya UGD itu tidak lagi kosong seperti dulu. Jadi kami punya instalasi gawat darurat yang begitu ramai yang dilanjutkan dengan perawatan yang hampir tidak punya tempat lagi. Jadi punya tempat tidur untuk pasien tidur. Tetapi kemudian juga menjalankan proses yang namanya kita layani pasien dulu, kemudian baru administrasi. Itu yang paling ditekankan oleh direktur kami sekarang. Jadi layani pasien dululah, jangan kamu minta apa-apa gitu. Jadi layanilah pasien dulu, kamu jangan minta apa-apa. Setelah itu pasiennya sudah stabil, sudah enak, baru kamu minta itu gitu. Jadi dan itu cukup baik ya, tetapi memang yang terbaik yang kami berikan. Jadi orang datang tidak direpotkan dengan administrasi dan sebagainya, kami layani dulu, teratasi dulu baru kami minta, seperti itu. Jadi memang pelayanan dari dulu ke sekarang itu sudah beda, kami lebih memprioritaskan pasien daripada administrasi dan sebagainya. Okay, jadi sudah lebih berkembang dari yang lalu.
1: Sudah lebih baik lagi. Oke deh, Kak Ivon, mungkin satu yang paling terakhir ya, olahraga sebagai investasi kesehatan. Menurut Kak Ivon, olahraga sebagai investasi kesehatan. Kira-kira menurut Kak Ivon?
2: Benar sekali, Bunita. Jadi olahraga jangan menunggu nanti sakit, nanti ketika sakit pergi ke dokter, lalu dokter bilang ibu harus olahraga, jangan begitu. Jadi kesehatan itu merupakan investasi yang sangat penting bagi kita, karena ketika kita sakit kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi selagi kita sehat kita harus berolahraga. Ketika kita lakukan pola hidup sehat tetapi kemudian kita tidak berolahraga juga sama sebenarnya. Kalau yang pada umumnya orang diet tapi kemudian dia tidak apa berolahraga, sama saja sih menurut saya. Jadi memang kalau pola hidup sehat didukung dengan makanan yang sehat, hidup sehat, olahraga yang cukup, istirahat yang teratur, ya berarti hidupnya sehat. Sehat yang berujung pada umur panjang dan sebagainya. Seperti itu.
1: Mungkin satu yang paling terakhir, Kak Ivon, pesan kesehatan.

0: pesan kesehatan dari Rumah Sakit Otopis sendiri kepada masyarakat melalui kegiatan Fun Run ini?
1: Jadi satu pesan, janganlah kita menunggu tubuh kita memberi tanda bahwa kita sakit untuk kita peduli terhadap kesehatan kita sendiri.
0: Itu yang paling terakhir sih ya. Terima kasih, balik lagi ke Ketua Panitia. Hidup sehat dan partisipasi masyarakat. Nah, kalau menurut Kak Susi, mengapa olahraga bersama seperti Fun Run ini penting untuk membangun kebiasaan kita untuk hidup sehat?
2: Iya, olahraga bersama ini memang kalau ketika kita bersama-sama mungkin kita lebih termotivasi untuk menjalankan pola hidup sehat, karena memang betul berolahraga ini bukan cuma satu hari, tapi memang harus konsisten setiap hari sebagai salah satu rutinitas budaya hidup sebenarnya, karena memang salah satu dari pola hidup sehat adalah olahraga. Jadi memang betul-betul kita harus konsisten dalam hal ini berolahraga.
0: Satu lagi, kalau menurut Susi, bagaimana ya cara kita untuk menjadikan olahraga itu bukan sekadar kegiatan sekali, sesekali aja, tapi menjadi gaya hidup kita?
2: Ya, seperti tadi, memang kalau kita berolahraga kita harus bawa dalam kenyamanan, sehingga kalau kita sudah nyaman pasti untuk melakukannya setiap hari pasti kita akan melakukan, termotivasi untuk tetap. Tetapi kalau kita jadikan olahraga itu sesuatu hal yang menurut kita itu berat dan lain-lain, pasti ketika kita melakukan untuk satu hari ini sudah, nanti besok yang penting orang seperti gaya-gayaan. Tetapi bagaimana kita bawa dalam kondisi nyaman, ringan, kalau tidak bisa

0: terkait dengan fun run di tahun ini, bukan hanya fun run ini bukan hanya sebagai kegiatan satu hari, tetapi sebagai langkah awal untuk membangun kebiasaan hidup sehat. Karena kesehatan adalah seperti tadi, investasi, dan menjaga kesehatan jauh lebih baik daripada kalau kita sudah sakit.
1: Seperti itu. Iya, kayaknya itu menutup jumpa kita di siang hari ini ya, kasus.

0: narasumber kita, Narsusi Iwamoni Escape dan juga Kadevota Batbual SE, ya, yang sudah boleh berbagi cerita dengan kita di siang hari ini, teman Pro 2. Dan kita bakal jumpa lagi di lain waktu ya, dengan cerita yang menarik juga dan yang pasti topik yang bisa menarik perhatian kita juga. Renita dan juga Kansa, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Produa, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman.

0: banyak orang yang memakai piring plastik karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
1: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
0: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
1: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
0: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
1: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
0: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: yuk dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Cerewetmu, kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Loh, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin.
0: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
2: Udah saya bilang dari tadi, enggak kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu, kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.

Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun

zaman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata dilulu. Tahukah kamu, dilulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Kalimantan Baru 2, masyarakat di kawasan pesisir DKI Jakarta dan wilayah utara Jawa Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob ya. BMKG juga mengingatkan banjir rob di wilayah tersebut berpotensi terjadi hingga 13 Agustus 2026. Dan BMKG menjelaskan salah satu faktor yang meningkatkan potensi banjir rob adalah kondisi pasang air laut yang diperkirakan mengalami peningkatan. Puncak pasang diperkirakan terjadi pada rentan pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya teman berdua, fenomena gerhana matahari total dikabarkan bakal menghiasi langit pada Rabu 12 Agustus 2026 mendatang. Tetapi masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fenomena tersebut secara langsung. BMKG mengatakan jalur gerhana matahari total tidak melintasi wilayah Indonesia. Hal itu karena sebagian besar proses gerhana matahari total itu berlangsung ketika Indonesia berada dalam waktu malam. Namun gerhana matahari total kali ini akan melewati sejumlah wilayah di belahan bumi utara. Dan jalur totalitas melintasi Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, serta wilayah Spanyol. Dan informasi terakhir kita, Taman Pro 2, Panjat Pinang menjadi salah satu lomba yang paling identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini juga menghadirkan keseruan sekaligus nilai kebersamaan melalui perjuangan peserta mencapai hadiah di puncak Batang Pinang. Sejarah Panjat Pinang di Indonesia diyakini berkaitan dengan masa kolonial Belanda, di mana permainan tersebut dahulu dikenal sebagai dalam berbagai perayaan yang diselenggarakan masyarakat Belanda di Hindia Belanda. Pada masa itu Panjat Pinang dikenal dengan istilah The Klimas ya, yang berarti memanjat tiang, di mana dilakukan dengan menggunakan tiang yang dibuat licin sehingga para peserta harus bekerja keras untuk mencapai bagian atas. Sejumlah sumber sejarah menyebutkan Panjat Pinang dimainkan dalam berbagai acara masyarakat pada masa kolonial, di mana permainan tersebut antara lain dikaitkan dengan pesta pernikahan, perayaan tertentu hingga acara yang diselenggarakan dengan kalangan kolonial. Informasi selengkapnya dapat teman kunjung laman resmi kami rri.co.id.

dia mengalun, tersembunyi kisah personal William yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi,

Pro 2FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini teman, dan spesial banget di ruang dengar kamu berbagai informasi dan hiburan masih tetap aku hadirkan di Pro 2FM teman terbaik kamu.

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya

kedua, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang lebih cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik,

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan

berkaitan dengan menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan di Studio Pro 2 hari ini kita

0: Mbak Maria ini nama lengkapnya Maria Gema Werditu. Kalau dari marganya Tanimbar ya? Bukan ya? Oke, okay, besar. Mas orang kaya sama marga kaya, lucu ya. Oke, say hello dulu untuk teman perdua, Kak Maria.
1: Halo.
0: Kak Maria, kalau pagi-pagi bangun sekolah, bangun tidur itu apa aktivitasnya?
1: Tidur ya. Tapi sekarang kan kita kan lagi magang.
0: Yang up to date ya.
1: Iya, harus cepat waktu. Kalau di rumah tuh bangun terus ya, kalau sekarang kan bangun ya kayak apa langsung ke kantor gitu jadi
0: kayak orang kantoran. Ayo informasi ya untuk teman perdua. Kakak berdua ini sedang magang di RRI Tua. Jurusannya apa?
2: TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan.
0: Jaringan. Nah, oke. Jadi mereka sekarang magangnya langsung di bagian teknik ya.
2: Yeah.
0: Tapi kita mengundang mereka mengisi sore ceria with you sore ini bukan tanpa alasan. Karena mereka selain praktek sekarang mereka bukan siswa yang tidak melakukan apa-apa ya.
2: Yeah.
0: Di sekolah mereka aktif, hadir, terus mereka juga terlibat dalam kegiatan OSIS.
2: OSIS,
0: kemudian ada juga di Pramuka.
2: Pramuka dan PBB atau Baris Berbaris.
0: Baris Berbaris, terus apalagi? Paskibra ikut juga ya, ini 17-an nih.
2: Iya, PBB, iya Paskibra.
0: Paskibra, oh iya berkaitan PBB benar sekali. Kok saya rada-rada beleng ya.
2: Iya.
0: Oke teman-teman, kita akan menggali lebih banyak bagaimana aktivitas mereka di sekolah dari kalau sekarang dibilangnya kelas, kalau kelas 1 sekarang bilangnya apa?
2: Kelas 11
0: ya, jadi kalau masuk SMA kelas 1 itu kelas
2: 10 aduh aku ngobleng juga
0: kelas 10

0: Ya. Pengalaman pertama kita mulai dari Kak Maria.
1: Waktu masih di SMK 2 tuh masih ragu sih. Jadi tadi ini sebenarnya masuk di mana gitu.
0: Oh, masih ragu. Memangnya awal-awal pertama dengar informasi tentang SMK Negeri 2 itu dari mana?
1: Dari mama.
0: Dari mama. Oh ya, jadi lebih kayak mama mengarahkan untuk ke situ. Ya. Makanya masih bingung jurusannya apa. Tepatnya saja masih bingung. Iya.
1: Nah, terus
0: padahal satu jalur sama yang itu kan ya.
1: Iya. Terus maksudnya tuh kamu terus jurusan apa, masih bingung lagi di jurusan. Terus kata mama udah ambilnya aja apa? Jaringan.
0: Jaringan.
1: Tapi kan apa akunya saya kan suka apa berjualan gitu.
0: Iya. Oh, jadi kakak Gema ini hobinya dagang. Iya. Wah, jadi maunya bisnis ya.
1: Gua
0: jadi CEO. Jadi
1: CEO.
0: Ah, jadi ikut mama. Pastinya mama kan orang dewasa ya. Jadi orang tua kan punya fungsi ke memberikan pembimbingan ke anak. Memang bisnis uang dibutuhkan di segala lini, tapi untuk mengikuti perkembangan juga kalau menurut saya sendiri ya, saya setuju dengan mama ya.

0: Puji Tuhan dapat juara satu umum.
1: Juara satu, nah ini dia juara satu umum.
0: Ini juga kaget
1: ibu. Kaget tuh.
0: Silakan juri.
1: Padahal awalnya merasa kayak itu berat ya. Kalau Kak Bella, Kak Abel ya. Kalau Bella kan kedengarannya kayak cukup banget. Kalau Abel kan malu banget. Oke Abel.
2: Apa ini kesendirian?
1: Iya, maksudnya pengalaman pertama.
2: Kalau Beta sih, Beta sudah takdir sekali masuk TKJ.
1: Oh, memang sudah, nah.
2: Iya.
1: Benar,
2: dari tempo-tempo, jadi jatuh cinta banget. Jadi, aku Beta kan masuk ke, apa, sebenarnya sana karena dia mau masuk di STM, cuman mahal.
1: Iya, biasanya mahal.
2: Biasanya mahal, jadi cari aja yang murah, tapi praktis, toh.
1: Iya, karena kan di sini STM-nya itu swasta, ya.
2: Iya.
1: Kalau di SMA negeri kan
2: negeri aja. Iya. Terus kita masuk terus kita pilih TKJ karena pas buka-buka kayak kita suka lihat dia orang bongkar-bongkar HP, komputer, terus tel-tel jaringan.

0: itu juara kelas juga.
1: Juara kelas. Kalau adik Gema juara umum, adik
0: juara kelas saja.
1: Itu kelas berapa?
0: Itu kelas 1, 2, 3 aja kayaknya.
1: Bertahan?
0: Iya.
1: Kalau adik Maria, bertahan juga?
2: Sampai di 2 terus, lompat naik dia. Sekarang tuh turun, sih, turun 2.
1: Oh, turun, turun sih, tapi 2.
0: Iya.
1: Tetap juara ya?
0: Iya, tetap juara.
1: Hanya naik 1, 2, 3 gitu ya. Iya. Luar biasa ya. Pasti ada rahasianya.
0: Ada.
1: Rahasianya. Kan tidak mungkin orang secara instan hanya datang, duduk dengar guru menjelaskan, terus bisa dapat juara. Iya kan? Kan mulai dari kelas 1 mereka berdua udah juara kelas dan juara umum.
0: Yeah.
1: Nah itu dari awal itu belajarnya kayak gimana? Bagaimana belajar?
0: Oh iya.
1: Apakah dorong punya cara sendiri atau ada orang yang mendorong harus belajar kayak begini, mengarahkan kayak gitu, atau bagaimana?
2: Iya, kalau dari saya tuh biasa kan kalau ada tugas-tugas atau catatan dari guru-guru mapel itu saya langsung kerja begitu. Begitu pula juga kalau belajar itu saya kalau pulang sekolah langsung ambil pelajaran yang saya belajar hari ini, langsung belajar begitu, belajar kembali.
1: Memangnya kalau di SMK Negeri 2 Maluku Tenggara itu proses belajar dalam kelas itu mulai dari kelas 1 sampai sekarang mereka sudah praktek nih, kita belum bicara ke praktek dulu ya. Di dalam kelasnya saja tuh belajar di sana tuh kayak apa? Timbal balik antara guru dan siswa itu jalannya seperti apa? Tidak, maksudnya setiap hari di dalam kelas itu interaksi antara guru siswa saat belajar itu seperti apa? Siapa tahu itu mempengaruhi juga ya.
0: Iya.
1: Gurunya ngajar

0: di 18. Kalau praktek sendiri?
1: Kalau praktek sendiri itu suka juga karena kayak pas ketemu presentasi itu tuh, itu apalagi kalau yang itu debat itu.
0: Oh, ada debat juga.
1: Debat-debat itu.
0: Itu kalau debat itu tentang apa saja?
1: Tentang itu sejarah.
0: Apa, kalau, sejarah apa nih?
1: Sejarah itu penjajahan Belanda. Jadi makanya kayak betul, gua tuh kayak gitu-begitu, langsung kayak tuh the point praktek begitu langsung depan, jangan kayak di bosnya buat tugas langsung kumpul langsung tanda tangan langsung. Terus kemarin itu kayak kurang suka, tapi kalau beta tuh langsung maju lah praktek depan sekalian gitu.
0: Berarti yang segituannya juga langsung praktek?
1: Iya.
0: Biasanya kalau belajar materinya berapa kali, prakteknya berapa kali?
1: Kalau itu prakteknya kayak kurang-kurang, kadang-kadang aja gitu.
0: Tapi biasa kalian di luar ada praktek sendiri ketiga? Kan ini jaringan.

0: apa dijelasin dikit sama guru terus disuruh praktek gitu.
1: Oh, iya.
0: Gitu-gitu aja. Iya.
1: Berarti harus bisa
0: sendiri.
1: Mandiri.
0: Iya.
1: Mandiri. Ya banyak belajar sejarah kan bisa belajar mandiri. Tapi yang pasti teori dan dengeran dari guru itu sudah jelas ya.
0: Iya, tapi ketong anak-anak baru di sekolah di sana itu mohon maaf kayak ketong kekurangan juga, orang itu masih kekurangan. Jadi ketong alat-alat kayak laptop itu juga belum ada. Jadi ketong cuma memakai ya di sekolah punya saja. Terus ada
1: seadanya.
0: Iya, seadanya aja.
1: Yang tidak mungkin bisa digunakan oleh siswa serempak ya, paling bergantian.
0: Iya, bergantian. Apalagi ketong sekolah sana ruangan lab itu juga kak, komputer kurang, jadi mesti bergantian jadi 3 orang satu komputer, begitu.
1: Memang kan penasaran. Kalau Maria sendiri hadapinya

0: lebih latihannya di rumah ya.
1: Iya.
0: Mama siap kan?
1: Kalau itu sih nggak ada lagi, udah di rumah.
0: Udah di rumah.
1: Iya pernah ada.
0: Ya jujur. Pernah ada terus tidak dijual.
1: Tidak ada.
0: Sekarang sudah praktek di rumah keluar kan?
1: Iya ada. Bisa, tapi yang lebih praktis itu pakai komputer tau, kalau ngedit-ngedit tinggal kontrol A, kontrol N gitu, supaya cepat tau.
0: Berarti saya punya kesimpulan, kalian berdua sampai bisa berprestasi di kelas itu lebih banyak ke upaya kalian.
1: Iya, pasti.
0: Dan itu bikin penasaran, bagaimana kalian belajar bisa juara bertahan sampai kelas 3 sampai sekarang kalian praktek. Teman berdua, kita akan segera dengarkan penjelasan cerita dari kakak berdua ya, tentang bagaimana mereka berjuang dan bisa mempertahankan prestasi sembari juga mengikuti begitu banyak

0: Kemudian Kak Maria pernah ikut yang mana?
1: Saya pernah ikut menari, pramuka, sama kalau ada lomba-lomba juga di luar.
0: Di luar, mewakili sekolah.
1: Iya, lomba menyanyi.
0: Menyanyi, pernah juara menyanyi?
1: Tidak sih.
0: Tapi yang penting pasti
2: ikut.
0: Iya. Dan saya percaya pasti bisa bernyanyi dan guru-gurunya juga yakin punya peluang untuk juara juga, makanya yang diikut sertakan mungkin karena persaingan di luar atau mungkin karena belum terlalu fokus saja ya. Tapi setelah itu tidak lanjut lagi ikut.
1: Iya, sekarang tidak lanjut lagi.
0: Sekarang umurnya berapa?
1: Sekarang mau masuk 17.
0: Berarti sudah bisa ikut bintang radio.
1: Oh iya.
0: Iya, sudah mau diselenggarakan, tinggal tanya Kak Irma di belakang. Iya. Sudah dibuka pendaftarannya, nanti diceklah di bagian LPU.
1: Iya.
0: Kalau Kak
2: Abel,

0: kemarin era di Facebook.
1: Itu di mana ya kan?

0: Ibra.
1: Oh, jadi ikut seleksinya di PBB.
0: Iya.
1: Latihan PBB-nya.
0: Iya.
1: Itu untuk seleksi paski.
0: Iya.
1: Mungkin kurang di tinggi, terlalu mungil kayaknya. Kalau cuma iya, mungkin baris-baris, saya yakin kakak Gema bisa, kayak kakak Abel. Nah, Abel pasti bisa, toh.
0: Iya.
1: Mungkin kurang di tinggi kayaknya.
0: Iya, mungkin kali.
1: Terus apa lagi?
0: Kalau itu aja sih kayaknya.

0: Di Maluku Tenggara keterlibatannya bagaimana?
1: Kalau di Maluku kan dari sekolah ini belum ikut deh. Cuma ada beberapa kakak-kakak mungkin yang
0: ikut. Oh iya, maksudnya Kak Gema sudah ikut pramuka juga di sekolah, tapi belum sampai ke tingkat provinsi begitu ya.

0: Tapi menarik tidak Pramuka?
1: Iya.
0: Menarik tidak?
1: Menarik, kayak ditantang begitu.
0: Ditantang. Kalau Kak Gemma sendiri, kalau Pramuka itu direkomendasikan tidak untuk adik-adik yang sekarang lagi di SMA?

0: kayaknya dia menari, tapi kalau ketong tuh kayak drama. Drama.
1: Main drama.
0: Iya, drama.
1: Kenapa?
0: Tentang aduh lupa yang itu, yang ini dua orang tuh yang kena bat apa berubah jadi
1: bat. Oh, iya,
0: satu berbohong.
1: Iya. Ya.

0: Pokoknya tuh kayak antagonis kayaknya. Iya.
1: Ada dialognya yang masih diingat sampai sekarang.
0: Kalau itu lupa. Udah dari kelas 1 kayaknya.
1: Kayaknya kurang berkesan.
0: Iya. Kurang menarik jika
1: menarik karena bukan tokoh utama ya.
0: Iya.
1: Oke, kita sudah di menit ke-28 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita akan press masuk ke rahasia-rahasia kalian.
0: Boleh.
1: Karena yang paling

Sangat. Oke, teman berdua, kita kasih jeda dulu ya dengan satu lagu buat teman berdua yang masih di sore sharing ya berjaringan berdua di sore hari ini dari RRI Tual, didengarkan juga melalui RRI Ternate, Ambon, Bunda, Somlaki. Oke, kita mau nikmati dulu lagu berikut bersama Kita Bisa dari Doris buat kamu loh teman berdua. Terima kasih masih dengan berdua di 94,5 FM. Juga masih mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, melalui Ternate, Ambon, Bunda, Somlaki.

servir para

0: lama bersekolah sama Ria, sama Kak Bella, sama Kak Gema, Kak Abel. Saya lupa-lupa ya.
1: Iya, banyak nama panggilan saya.
0: Dari kelas 1 sampai kelas 3 bisa mempertahankan juara. Buat saya masih bisa mempertahankan ya, karena kalaupun turun 2, 3 terus naik lagi 1, turun lagi seperti itu. Setiap semester berganti ya. Dari Kak Bella dulu, Kak Abel dulu. Rahasianya sampai bisa bertahan. Karena kan kita manusia

0: buka-buka itu apa ChatGPT terus cari kalau misalnya kayak pelajaran kan jam berikut kan jam matematika. Terus kalau ibu guru suka tahu mungkin jam berikut kan matematika terus kita harus carinya itu apa. Nah, terus buka ChatGPT lalu cari.
1: Tapi perlu menggunakan
0: iya. Terus cari-cari lalu ya mending ngerti-ngerti sedikit karena matematika kayak serem-serem paham juga ya serem suka matematika.
1: Jadi lebih kayak persiapan untuk menghadapi belajar itu di matematika ya?
0: Iya, matematika yang susah di IPA, fisika, kimia.
1: Pokoknya yang ada
0: rumus-rumusnya itu dari yang cuman apa? Soalnya cuman kecil doang jadi beranak-beranak terus. Jadi pikir.
1: Jadi kalau di sana selain juara kelas ada juara umum.
0: Iya.
1: Itu seperti apa sistemnya?
2: Iya, jadi kayak dari per kelas begitu. Jadi dari per kelas itu dari juara 1 sampai 3 umum saja. Gitu. Kalau dari kelas juga 1 sampai 10.
1: Jadi istilahnya aturannya kayak ada kelas 1A, B, C.
0: Oh, tidak, itu jurusan.
1: Oh, jurusan. Satu kelas saja. Jadi juara umum itu juara umum satu sekolah itu atau satu jurusan?
0: Satu jurusan.
1: Oh, begitu. Sekolah. Artinya nilainya yang tertinggi dari semua siswa.
0: Iya.
1: Angkatan itu. Jadi berarti di situ kamu selain jadi juara kelas, misalnya kamu meraih juara umum nih. Berarti kamu selain dapat juara kelas, kamu juga juara umum. Jadi otomatis nilaimu lebih tinggi dari juara kelas lain seperti itu. Luar biasa berapa banyak siswa kalian? Dari semua kelas, satu kelas itu dari semua jurusan itu berapa banyak?
0: Oh, kalau ketong sampai 100 sih kayaknya cuma 7.
1: Mendekati itu, mendekati 100 ya. Lumayan. Luar biasa. Bisa juara kelas, bisa juara umum. Oke, tadi dari Kak Abel ya.
0: Iya.
1: Rahasianya bisa dapat juara mempersiapkan diri.
0: Mempersiapkan diri sebelum mata pelajaran.
1: Jadi ketika guru memaparkan sudah nyambung sedikit ya.
0: Iya, nyambung.
1: Terus interaksi juga.
0: Iya, interaksi juga. Yang paling suka itu interaksi.
1: Kalian dulu pernah ada yang protes dulu?
0: Ada sih.
1: Pernah?
0: Iya.
1: Bila, Abel.
0: Iya.
1: Soal apa?
0: Soal itu kan gurunya hari itu kan itu bilang kayak ketemu debat cuman kayak menjadi debat itu terus kayak maksudnya kayak mau melakukan pelajaran itu cuman gak jadi gitu jadi kayak
1: jadi protes hak ya
0: iya yeah.
1: Sudah datang buang-buang waktu baru tidak jadi begitu ya iya luar biasa berani juga ya untuk memprotes sesuatu yang menjadi hak begitu. Oke, kita ke Kak Maria, Kak panggilannya tadi apa? Kak Gema. Iya. Kak Gema rahasianya apa bisa juara kelas, juara umum?
2: Itu karena rajin belajar saja sih.
1: Iya, pertama rajin belajar. Ya, cara belajarnya?
2: Iya. Terus kalau ada tugas-tugas, apa catatan itu cepat kumpul, cepat kerjakan. Terus apa? Kalau di dalam kelas juga kan ini dan guru apa bertanya jawab.
1: Bertanya, iya, interaksi gitu ya. Selalu berani kalian berdua kalau bertanya.
0: Harus berani dong. Kalau kayak misalnya kurang dalam pikiran gitu, tanya ini gimana.
1: Jadi
0: gitu.
1: Kalian itu tidak menunggu guru bilang ada yang bertanya?
0: Tidak. Itu kalau sudah kayak

0: belajar. Jadi bilang, ih Michi aku ini temen Nisa belajar dulu. Terus aku kasih soal, kakak kasih kerja gitu.
1: Oh jadi termotivasi karena kakak juga belajar. Terus adik Kak Gema, tadi saya masih penasaran belajarnya. Jadwal pelajarannya memang sudah siap.
2: Iya.
1: Terus kalian juga biasanya kepoin mata pelajaran besok di guru atau memang sudah otomatis dikasih tahu?
2: Sudah otomatis dikasih tahu. Ada jadwalnya.
1: Iya. Jadi malamnya dipersiapkan.
2: Iya.
1: Apa saja yang dipersiapkan?
2: Kayak misalnya mata pelajaran besok, apa bahasa Inggris, apa matematika dan langsung disiapkan malamnya. Terus kayak belajar juga gitu.
1: Jadi lebih siap ya.
2: Iya.
1: Luar biasa, saya jadi mengambil kesimpulan kalau kalian berdua tuh bisa sehebat itu karena mempersiapkan pelajaran besok dan sebisa mungkin selalu mengerjakan tugas-tugas.
0: Iya.
1: Karena kalau nilai ulangannya bagus tapi tugasnya ada yang bolong pasti kurang.
0: Nilai kurang.

0: cuman berdua. Jadi kalau kalian misalnya selama ini nilai kalian hanya mentok 78 78, mau dapat 9 rahasianya itu harus perbaiki etikanya, buktinya.
1: Percuma juga kalau nilai tinggi tapi kalau itu kurang, itu sama aja sama pakai.
0: Nah itu dia. Itu dia pesan penting teman berdua. Percuma kita pintar tapi
1: perilakunya kurang.
0: Iya, perilakunya kurang ya teman berdua. Karena di dunia kerja pasti kalian juga sudah merasakan.
1: Sudah sangat.
0: Ya. Di dunia kerja juga ketika orang pintar tapi kalau etikanya tidak bagus.
1: Tidak bagus, tidak dipakai.
0: Oke ya, karena ketika ada teman misalnya mau minta tolong nih, kamu bisa jaringan ini misalnya kan. Tapi karena orangnya kayak temperamennya tidak bagus, jadinya orang, janganlah.
1: Gak usah dibantu.
0: Iya, kalau kita dekatin nanti masalah lagi.
1: Iya. Apalagi orang-orangnya suka cari masalah.
0: Cari masalah, iya. Jadi itu memang sangat penting ya.
1: Menjauhi dari sekarang.
0: Hobi baca?
1: Suka baca novel.
0: Oh, novel juga.
1: Iya.
0: Terus?
1: Itu aja kali ya. Cerita.
0: Cerita pendek.
1: Iya, cerita pendek.
0: Kalau novelnya bacanya dari mana? Buku?
1: Dari buku dengan HP.
0: Aplikasi.
1: Iya.
0: Kalau

0: ada biasa kayak dong buat dari kayak suatu cerita apa kayak film gitu langsung yeah. Masuk dalam itu dalam novel gitu ya. Suka cerita apalagi suka yang apa CEO yang menyamar.
1: Karena kan dia tadi tertarik sama bisnis kan, yeah. Jadi dia lebih tertarik ke cerita tentang cewek-cewek.
0: Apalagi yang berpindah-pindah dimensi gitu. Yeah.
1: Yang imajinasi.
0: Iya. Yeah.
1: Saat membaca itu lagi membayangkan sesuatu.
0: Membayangkan kalau tiba-tiba betul punya kekuatan terus betul terbang.

0: itu mendaki-mendaki gunung. Tapi ikutnya
1: mendaki.
0: Tapi kan belum ada tuh, belum tahu barang gitu. Jadi ikutnya tuh kayak pecinta alam.
1: Oh iya iya.
0: Kayak pemula gitu.
1: Pemula. Mm-hmm. Karena di daerah kita kan gunungnya juga paling di kebesar
0: semuanya.
1: Jadi kalau di Kebesar kan rata
0: semua.
1: Paling adanya bukit ya,
0: bukit-bukit, bukit-bukit kecil aja. Cinta paling tinggi.
1: Iya, jadi lebih kayak ikut kegiatan pecinta alam.
0: Iya.
1: Serunya di mana?
0: Serunya tuh pas ketong ini dari ketong tempuh dari Tampon itu sampai tinggi di Lipur. Itu ketong jalan saja.
1: Jalan, kenapa hanya sepanjang jalan itu?
0: Itu ketong melewati apa? Hutan-hutan terus rawa-rawa, itu kayak menjelajahi gitu loh.
1: Cuman jalan menjelajahi.
0: Iya.
1: Iya. Kalau kakak Gema, kegiatan lain yang bikin kakak Gema tertarik untuk lakukan selain baca, belajar?
2: Selain baca, memang hobiku juga menyanyi sih.
1: Nyanyi, lalu?
2: Iya, terus kalau di rumah tuh kayak kalau aku sedikit harus kayak menyanyi.
1: Menyanyi.
2: Gitu, kayak ini sendiri. Kalau di luar sih nggak ada.
1: Oh, itu kurang kegiatan.
2: Iya.
0: Introvert.
1: Kalau di OSIS kalian jadi apa?
0: Kalau di OSIS, beta ketua bahasa Inggris.
2: Beta bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris. Ya. Berarti kalian speak juga bagus. Beta curiga nih, kakak Gema suka nyanyi yang bahasa Inggris.
2: Sedikit
1: lagu apa?
2: Kalau biasa tuh suka dengar lagu dari Justin Bieber.
1: Suka dengar, tapi iya. Suka nyanyi juga.
2: Iya, biasa.
1: Boleh sedikit. Tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa.
1: Berarti sesuka Justin Bieber dari kecil nih, dari SD?
2: Tidak sih, cuma kayak suka-suka dengan lagu.
1: Dengar, oh iya, pas dari SMP-SMA.
2: Iya.
1: Sing apa-apa? Atau mungkin lagu Indonesia juga boleh?
2: Lagu apa tuh? Lagu apa ya?
1: Yang paling disukai.
2: Apa bahagia lagi
1: coba biar rap saja.

0: lagu.
1: Suaranya terdengar lembut, halus, dan punya ciri khas juga menurut saya.
0: Kalau menurut saya tuh lagunya, suaranya tuh cocoknya ya dangdut-dangdut. Iya, pas dia apa nyanyi-nyanyi di itu karaoke di ruang dumpur ruangan itu kan sudah ada mic itu apa ya, jadi dia karaoke begini. Ketemu dua Hendrik, ketemu dia dengan dia, itu kayaknya cocoknya dangdut.
1: Iya, dia cocok
0: begitu nyanyi. Iya, cocok banget.
1: Karena

Thank you.

0: kita daftarkan diri, terus menyanyi lagu apa?
1: Indonesia Raya.

0: kan toh, paling betul
1: kayak baru mulai kayak

0: bagus itu bisa menambah wawasan, apalagi itu kan tentang jaringan-jaringan apa pas singkong bu jurusan.
1: Iya betul, kalau yang jaringan datang daerah itu optimal.
0: Iya sama gitu. Iya pasti. Terus nah ih kayak mungkin kalau dan kasih ketemu kerjaan yang bagus-bagus boleh kayak kalau ketemu sih dapat dia yang ketemu memang itu praktek di sekolah terus ketemu datang praktek di sini lah ya. Terus kayak dong puji ketemu ih awas dong puji ketemu terlambat.
1: Langsung kakak yang satu tuh, kakak yang sana tuh, dia bilang begini kakak Arif, dia bilang begini, pantang cepat nyambung.
0: Udah tahu ya dari sananya.
1: Iya, dia bilang begini, pantang cepat nyambung, anak-anaknya pintar di sekolah.
0: Insya Allah.
1: Kan dia orang Makassar, anu ya, pantang cepat nyambung.
0: Oh, pakai logannya langsung.
2: Ada
1: gugupnya.
2: Iya. Terus ya kalau sekarang sih udah lumayan
1: bisa menyesuaikan. Ya. Terus sekarang yang kalian lakukan apa saja? Apakah ada sesuatu yang kalian tidak pernah praktek di sekolah ada di sini?
0: Ada.
1: Apa itu?
0: Itu pegang kamera. Yang pas persiaran-siaran terus.
1: Siaran langsung.
0: Yang pas ketemu di pasar Langgur itu.
1: Kerja bakti masa.
0: Iya.
1: Itu.

0: lagi. Oh, itu belum dapat di sekolah juga?
1: Iya.
0: Berarti edit. Iya. Jadi dari rekaman kamera, edit, rekaman voice, edit, iya. Semuanya kalian sudah pelajari ya?
1: Iya.
0: Kalian sudah punya modal jadi pegawai RRI.
1: Iya, tadi saya bantu Pak satu itu, Pak Diang. Kita mau sambung ruangan itu kan, Anta suruh kata, ketulis itu. Kan audionya, Anta cuma kasih audio, terus Anta tulis juga kata, aku bikin dalam bentuk teks. Lalu, baru yang audionya paling panjang sekali, akhirnya kita apalin, coba-coba pakai game ini toh. Sama langsung, saya pakai game ini langsung, bahkan jadi teks ya, langsung cepat langsung. Kita print, langsung kita kasih Anta, wih bagus, bagus, bagus, cepat lah. Cepat lah, Anta kiranya itu kita pakai apa dengar lalu kita tulis, tapi itu kita sih begitu kita langsung masih di gamenya lalu gamenya yang sendiri yang tulis
0: sesuai voice itu
1: langsung cepat langsung kita print atas yang tua langsung Anta kira kita yang tulis
0: karena kalau kita manual ketikan lama
1: iya lama baru
0: kita harus open voice nya ke Gemini pasti dia langsung tulis
1: iya harus dengar terus tulis lagi capek
0: kalau sudah ada teknologi yang canggih untuk membantu lebih cepat kenapa tidak.

kuliah tuh ada banyak sih, kalau kamu bisa belajar kayak dong dapat suruh

0: Kalau dari saya sih kuliah
1: dulu, fokus dulu ya.
0: Iya, fokus kuliah dulu.
1: Konten kreator?
0: Ya, belum sih, soalnya malu sama orang.
1: Kok malu sama kamera?
2: Tapi dia cari rekamnya berdiri sendiri di kamera.
1: Jadi buat file pribadi.
3: Sekarang kalau kita nonton kan, kalau kita buang ke medsos kan bisa tambah-tambah
1: cuan-cuan.
3: Ya seharian aja kayak sekolah lagi apa, bikin apa tuh.
1: Yeah.
3: Kalau Kak Abel, rencananya?
4: Kalau Beta, Beta sebenarnya mau kuliah. Iya, iya kuliah. Cuman,
3: masih kuliah, pasti.
4: Pasti. Cuman Beta mau tes dulu loh.
1: Tes apa nih?
4: Tes koas.
1: Oh, koas.
4: Iya.
1: Oh,
4: tes dulu kayaknya selesai tamat

0: orangnya tuh rajin-rajin belajar. Terus apalagi kalau ini, apalagi kalau di rumah tuh kan ada waktu-waktu luang tuh, itu fokuskan diri di yang kayak ketemu suka keinginan, kayak ketemu suka menyanyi kah, ketemu suka kayak komputer gitu, usahakan hasa-hasa kemampuan lah gitu,
1: hasa-hasa biar
0: yang

can heal.

Pro 2 FM teman terbaik kamu masih beragam sini ya sore hari ini teman Pro 2 jelang maghrib nanti beberapa hipermaster saya hadirkan untuk maghrib wilayah kotamu dan sekitarnya rencana.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya.

مجيب دعوة التامة وصلاة القاعمة آت محمدا الوسيلة والمعلمة.

seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan. Berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan.

sebaik-baik manusia. Dalam Al-Quran, dalam hadis tidak dikatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak hartanya. Tidak. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling apa banyak keturunannya. Bukan. Tapi dalam hadis ini mengatakan sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Masya Allah. Jadi kalau seandainya sekarang kita sedang mempelajari Al-Quran, berarti tanpa disadari kita ini sebaik-baik orang yang sedang hidup di muka bumi ini. Jadi sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini adalah yang mempelajari Al-Quran.

teman-teman Produa, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan.

Rodo FM teman terbaik kamu. Ini kabar yang menggembirakan buat sinias dan pelaku film. Ini film karya sutradara dan penulis Kamila Andini yang berjudul Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java akan tayang di Toronto International Film Festival di IFF 2006 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 20 September mendatang di Kanada. Film Four Seasons in Java masuk dalam daftar pilihan resmi untuk Centerpiece Program edisi 2006 dalam Film Festival Internasional Toronto ke-51. Ini menurut siaran pers di laman resmi festival yang dikenal pada hari Senin. Dan datang dalam film garapan Centerpiece edisi kali ini mencakup 54 film karya sinias yang memiliki 54 negara termasuk Indonesia, Thailand, Australia, Kanada, Kolombia, Prancis, Jerman, Hong Kong, Italia hingga Meksiko. Rumah produksi Porca Films dalam siaran persnya pada sini menyampaikan bahwa film ini menyajikan drama psikologis, fiksi ilmiah, realisme.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

FM teman terbaik kamu ada Christian Bautista dan juga Reza dengan Rainbow teman berdua. Jadi Christian Bautista ini salah satu penyanyi dari Filipina yang sering banget ngajak penyanyi Indonesia yang perempuan terutama untuk duet teman berdua. Aku kenal Christian Bautista suaranya itu pas Quarter Something in the Way You Look at Me teman berdua yang rilis di tahun berapa ya? Zaman-zaman aku SD lah teman berdua. Karena itu lagunya benar-benar merebak. Aku pikirnya dia itu orang Kanada karena beberapa orang Kanada itu mukanya sangat Asia teman berdua. Aku pikir dianya orang Kanada ternyata dia orang Filipin teman berdua karena memang pelafalan bahasa Inggris juga bagus. Dan kita tahu bahwa beberapa orang Filipina itu punya karakter suara tuh yang dan beberapa penyanyi cebolan dari Filipina juga benar-benar apa ya benar-benar go internasional teman berdua ya, kayak Charisius kemudian ada yang dulu tuh ikut audisi The X Factor untuk UK ya, United Kingdom juga teman berdua. Makanya Filipina itu kalau soal nyanyi itu mereka luar biasa ya, menembus batas regional mereka. Bahkan dulu tuh waktu zaman aku SD itu ada namanya Tata Yang teman berdua, ini salah satu penyanyi Indonesia lagi penyanyi Filipina yang belum benar mengembangkan sayap sehingga ke Hollywood teman berdua. Aku ingat Tata Yang itu yang nyanyi lagu Duma Cale, Duma Cale. Oke teman berdua, kamu masih bisa mendengarkan beberapa informasi juga di saat ini. Dan kamu juga nanti bergabung boleh di WhatsApp kita. WhatsApp kita mana? Oke, setelah ini aku infokan ya WhatsApp kita. Tapi dengarkan Pondok FM teman terbaik kamu.

dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

FM teman terbaik, kamu kita update informasi lagi teman prank di masukan kembali Cumbrone dan Gemulai Asia dari misi-misi Omoran. Nah tur ini jadwalkan menyambangi sejumlah wilayah di Asia seperti Hongkong, Malaysia, Taiwan hingga Singapura. Dalam unggahan di media sosial yang masif, salah satu pemberhentian yang diumumkan adalah Taipei, Taiwan yang akan menjadi lokasi pelayanan masjid supply Taipei pada 4 Oktober mendatang. Kategori tiket yang ditawarkan meliputi 1F General Admission sekitar 1.080 dan juga IF VIP plus free exclusive membership merch dengan penggemar juga dapat membeli sejumlah paket tambahan teman perdua. Tiket sejumlah add-on untuk pertunjukan di Taiwan mulai tersedia pada 10 Agustus 2026. Melalui di massive tour.com dan perjalanan di musim kemudian berlanjut ke Hong Kong. Mereka dijadwalkan tampil di TEDS pada 1 November 2006 sebagai bagian dari rangkaian massive Asian Home Run. Oke, kita bakalan tunggu nih teman kedua. Oh, dari postingan di IG ternyata Jakarta dulu, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, baru Singapura teman-teman. Ya, untuk tanggalnya tadi udah aku sebutkan ya, yang sudah include tanggal itu baru di Taiwan tadi. By the way, mungkin aku udah pernah cerita ya ke kamu teman-teman bahwa jenis ini udah indie sekarang, dia udah keluar dari label yang lama, tapi labelnya itu baik banget ya, musiknya bikin farewell gitu loh, kayak cara pelepasan secara resmi, kelulusan secara resmi teman-teman dari Domestik, dan itu bikin banyak orang kayak kehilangan Domestik pada akhirnya. Oke, nanti aku balik lagi, tetap dengarkan Perdo FM, teman terbaik kamu.

Ya, yes, teman Perdua, masih bareng aku menemani kamu malam hari ini. Tadi aku sempat mau ajak kamu gabung di WhatsApp teman Perdua. Kebetulan aku tidak hafal WhatsApp kita. Ini aku sounding boleh ke 0813-5624-5884. Aktivitas kamu malam hari ini apa teman Perdua? Silahkan bergabung bareng aku. Aku mau cari tahu aja sih teman Perdua. Tapi mungkin kalau kamu lihat di sekitar rumah kamu, di halaman rumah kamu, kebanyakan ya saat ini tuh udah kayak pasang umbul-umbul, bendera-bendera putih. Atau mungkin udah ada yang menghias gang rumahnya teman Pro 2. Bisa dipastikan bakalan meriah. Atau mungkin di daerah kamu udah dibentuk panitia buat 17-an ya, lomba-lomba makan kerupuk ya kayak biasa. Lomba apa, balap karung. Atau mungkin ada yang latihan buat lomba baris ya, jalan 17 kan ada beberapa daerah itu atau beberapa tempat ya, kawasan itu bikin lomba baris buat anak-anak teman Perdua. Siapa yang paling rapi dia yang juaranya. Tapi kadang-kadang tuh latihannya sudah kayak seminggu dua minggu tapi hadiahnya tidak sebanding. Kadang-kadang sih begitu teman Perdua. Tidak apa-apa, yang penting ikut memeriahkan semangat buat mengisi kemerdekaan, hari kemerdekaan tentunya. Oke, aku masih hari ini beberapa hiburan dan juga informasi buat kamu sampai nanti jam 9 sebelum kita bergabung dengan Perdua Jakarta. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Action, yo!

0: kurang real.
1: Emang di sini.
2: Keren. Tidak ada mens rea di situ ya. Kalau menurut keyakinan saya

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu. Thank you.

Nah, teman Pro masih dari dunia hiburan ini, Performance Skydance tampaknya benar-benar serius mengambil hati industri perfilman setelah akan mengakuisisi Warner Bros Discovery atau WBD, yang kini bikin banyak pihak cemas karena akuisisi ini. Kali ini CEO Paramount Skydance, David Ellison, bukannya berjanji untuk merilis setidaknya 30 judul film di bioskop per tahun setelah merger itu selesai, tapi juga memastikan jatah film tak cuma sekedar lewat di bioskop. Seperti beritakan dari Bloomberg dan Variety pada hari Minggu kemarin, Ellison kini menawarkan komitmen yang mengikat secara kontrak selama 3 tahun kepada dua jaringan bioskop terbesar di Amerika Serikat, yaitu AMC Entertainment dan Regal Cinemas. Komitmen ini menjamin jendela penayangan eksklusif bioskop selama 45 hari serta penundaan distribusi film di layanan streaming selama setidaknya 90 hari. Disertai potensi penalti finansial jika Paramount gagal memenuhi kesepakatan tersebut. Wah, ini keren nih teman-teman berdua. Meski begitu, Variety menekankan bahwa CEO AMC dan Regal sebelumnya telah menyatakan dukungan kuat tetap terhadap merger Paramount WBD ini. Paramount juga menyatakan secara tertulis, menyatakan secara terbuka ketersediaannya untuk menolak komitmen 30 film tersebut ke dalam perjanjian tertulis.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Itham Kolik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

Prodo FM teman terbaik kamu. Yes, ada. Waduh. Ada masih dengan di seberang ini single terbaru mereka yang baru rilis ya. Sekarang tinggal sekitar 3 minggu teman Prodo. Wah, aku bakalan jeda dulu. Setelah ini kita bergabung dengan teman-teman di Prodo Jakarta untuk musik live chat. Nanti aku balik lagi jam 10 teman Prodo. Pastikan kamu terus dengarkan kita di Prodo FM teman terbaik kamu.

0: Alright, jadi pasti buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan. Tentunya ada di
1: MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Makan bencanya.
1: Iya, gak apa-apa. Aman banget.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua gak pake headphone ya.
1: Gak apa-apa. Oh iya, gak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
1: Iya, bener. Ketambah banyak ya. Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
6: Wow. Alright. Oke,
3: problemnya.
1: Aku
3: kenapa sih?
5: Itu job desa mereka.
1: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih.
5: Iya,
1: ya. Kasih pertanyaan yang enggak template tembet.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita.
1: Iya kan?
7: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
1: Widih.
0: Oke, benar.
7: Karena malam.
1: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini pertama yang kita datang.
1: Ya,
7: belum ke sana bridging-nya, coy.
3: Karena dekat habis kegiatan dari Cikini.
1: Sekalian. Mantap. Di jadwal, dekat ke posisi langsung aja gitu. Cek location dulu ya,
7: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
1: Kenapa tuh?
7: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
7: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
7: Kurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam.
1: Buset, lebih semangat.
5: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
7: Enggak bisa, kita harus semangat sama
5: orang,
7: sama kalian tuh kita harus semangat.
1: Thank you banget.
7: Energi kalian yang ngebawa.
5: Makasih
7: banyak.
0: Benar.
1: Kan baru pada makan ya kayaknya.
7: Belum
1: ya? Justru belum ya?
0: Sebelum.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman nomor 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
7: Belum dong.
0: Masa sih?
7: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
7: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
7: Ajang Idola Cilik waktu itu.
0: Bukan.
1: Masih kenceng di sini ya.
0: Kenceng.
1: Iya emang ya.
0: Benar.
3: Mama ngomel terus.
1: Iya benar.
5: Ini yang lagi live itu halal.
1: Nah.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya. Tiba-tiba kalem ya.
0: Benar.
5: Tadi syuting. Tapi kok dia
1: kacau. Tapi tadi gimana? Kak Tantri dari sebuah ajang.
7: The Dream Band.
1: The Dream Band. Okay.
7: Itu di 2004. Dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
7: And now turns to you.
1: Yeah.
7: Gitu aja sih ceritanya. Lebih bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
7: Kita kasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun. Kuncinya apa sih?
5: Berantem.
3: Berantem. Harus berantem.
1: Oh iya.
6: Kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas? Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
1: Oke.
6: Okay. Untuk saling mengerti.
1: Oh.
6: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
1: Oh.
7: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
1: Iya.
7: Yeah. 2 cewek, 1 cowok.
1: Satu cowok.
7: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu, kebalik.
3: Yeah. Cowok lebih banyak ngalahnya.
1: Itu dia. Itu.
3: Jujur. Tahu kan mak-mak?
1: Betul.
3: Tau,
1: betul.
3: Iya, iya, betul. Terkuat.
1: ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, iya, betul. Ada dua lagi.
5: Dua lagi. Kan
1: pengen
5: dimengerti.
7: Bukan
1: kita ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutul.
7: Enggak udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai.
1: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
1: Awe.
7: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
1: Tiba-tiba.
3: Biar supaya enggak diperpanjang.
1: Oh iya, benar.
5: Ini kok saya curhat.
1: Di sebuah ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini enggak nyangka enggak bakal sampai ke umur 22 tahun.
7: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, Bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
7: Karena gini ya.
1: Asik.
7: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers.
3: Baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
7: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju enggak. Ya menuju, menuju ya fase itu.
3: Menuju.
7: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya, itu.
7: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
7: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
7: Okay. Enggak nyangka.
1: Oke.
7: Okay. Udah itu.
1: Terima kasih. Biasa.
3: Berharap ada setelah itu
7: menjelaskan
3: apa mau
7: dijamain
3: apa.
7: Enggak. Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Tadi kita makan.
5: Tapi enggak nyangka.
7: Kalau
5: gue enggak bayam.
1: Aduh.

0: Ya ampun.
1: Bisa dibilang di sekarang gitu kan, ya, digital gitu kan.
2: Sebagai kelahiran baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih ya.
3: Iya benar. Oh, makanya kita ya. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih Kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Lu baru masih 22 tahun." Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka enggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue insecure apa? Curious. Ya maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu. Jadi masih penasaran untuk di situ.
1: Oke. Tapi ada enggak maksudnya akhirnya Kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
3: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
1: Betul,
3: kan?
1: Betul.
3: Kalau dulu
2: kayak Oza gitu. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
3: Mas Oza. Iya. Bikin playlist kata gua.

0: Indonesia.
1: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
2: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
1: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
2: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
1: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
2: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
1: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
2: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
1: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
2: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
1: Iya, Tin, setuju banget.
2: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata,
1: menurut lu gimana, cuy?
0: Kotak.
2: Energinya
0: masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, sedangkan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, cuy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system,
1: ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya,
2: ya.
1: Bukan.
0: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Okay.
2: Energi.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya,
1: soundnya
2: pasti tetap adaptasi dengan sound sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Pak.
3: Jadi intinya energi dan marwahnya musiknya Kota.
1: Iya.
3: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
3: Gak mungkin kita melakukan formula sound

0: ya movement dia ya, tugasnya okay. Marketing,
1: klien lah pokoknya.
0: Oh, ya, klien kan. Klien lah. Klien kalau untuk klien dia privilege.
2: Ya.
0: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, enggak bisa.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay.
3: Gimana maksudnya?
0: Enggak.
1: Ganti topik.
0: khusus lobby melobi, beliau.
2: Iya, oh, benar.
3: Yang lobby melobi silaturahmi tersenjang. Bukan begitu, Pak Ustaz?
1: Betul ya. Itu kan benang-benang merah di AdWords itu kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
2: Root.
1: Kayak kan udahlah, udah lo harus apa? You only lepas aja.
2: Oh,
1: yeah.
2: Oh,
3: jadi ini serius. Tadi okay, tuh nggak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih. Gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin tentang karyanya. Jadi gue bantu cuma ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cuma yang bikin.
2: Betul.
3: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
2: Okay. Ya.
3: Dia punya anak yang memang sudah difonis, ya. Sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Gak, makanya lu mau gue ngomong apa? Tapi bener kan, lu kan berarti kan konsen introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites. Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya dites.
1: Koi dites. Kalau
2: kita deg-degan ya.
3: Screening.
2: Oh,
3: screening okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cuy,
1: mesti gua aja deh, gua oh, iya,
2: coba diri kita pilih Pikachu aja, coba
1: ya,
2: Pikachu.
1: Iya.
0: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
2: Iya.
0: Aku jangan dilepas deh di pagerin.
2: Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
1: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
2: Iya.
1: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan.
2: Yeah.
1: Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
2: Iya, yeah, benar.
1: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
2: Oke,
1: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat yang afirmasi buruk. Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
0: Warna-warni.
1: Banyak warna-warni.
2: Oke.
1: Nah, gitu. Nah, terus nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu. Dek, Mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini Mama Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya
2: buat
1: gue,
2: karena
0: obat ya.
1: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu.
2: Yeah.
1: Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
3: Kayak gue gitu kan.
1: Iya emang sih lo introvert banget sih.
2: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau
0: gini ya. Iya.

0: dia mendengarkan lagu ini tuh, hmm, oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue.
1: Wow. That's right, that's right. Wow. Wow. Wow.
0: Ini lagu buat gue juga, karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
1: Yeah, tapi yeah, lu paling rame sih sebetulnya.
0: Ini karena kebutuhan aja.
2: Benar. Habis ini sudah lama ya. Wah, parah. Enggak kemana-mana udah. Jangan ngapa-ngapain ya.
3: Benar ya, Mas. Benar. Benar. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
2: Wow, rame banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4. Keramaian.
3: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
2: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
3: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
1: Terima kasih, Batu Malang.
3: Ya, Faris.
0: Batu Malang.
3: Ada siapa lagi, Lan?
2: Ada dari Susan nih.
3: Oke.
2: Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas.
3: Oi,
2: suka dan udah like video liriknya.
4: Susan, kalau gede mau jadi apa?
0: Yalah.
2: Coba atas dit, coba kan.
5: Sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
1: Oh iya,
0: video lirik.
2: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
1: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys,
5: di like sama komen karena kita ada hadiah.
3: Ada hadiah?
1: Dari Kela. Iya, merchandise.
2: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
1: Gitar.
2: Les Paul.
1: Kasih buat Mas. Pastinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin ini dua penyiar ini langsung tuh kita.
2: Gitar nih.
5: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
2: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini. Katanya halo sis Tantri DKK.
1: Seumuran kita nih.
2: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
5: Kita juga kangen juga.
0: Udah lama banget.
2: Samarinda ya.
5: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
2: Ayo boleh.
0: Semoga ya. Katanya sih siap-siap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
3: Iya benar.
0: Hubungin doang.
5: Ya aku nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
1: Iya.
2: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
0: Kita pernah main di Biak.
1: Bagus banget.
0: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
2: Kapan terakhir ke Biak?
0: 2000 berapa ya?
2: Udah lama ya.
5: Setelah pandemi.
3: Masih
5: pakai masker-masker
3: deh.
2: Oke.
3: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV YOLO dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
0: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
5: Sudah kita buat.
0: Sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan kata-katanya, kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
2: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
3: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
0: Kita akan ke Regius ya nanti.
2: Gak apa-apa dong.
0: Religius tapi rock.
3: Iya, itu dia.
2: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana
0: kita collab sama Nike.
1: Itu. Nah, koplo aja Kotak pernah.
3: Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
0: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
3: Tetap
0: tungguin aja.
2: Nice. Oke. Ada lagi di bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya ngasih nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
3: Dari Rara, terus ada dari Avandi.
2: Benar.
3: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
2: Ini Batu Sangkar.
3: Oke.
2: Gimana, sampai lagi? Udah?
3: Udah.

0: Oke, okay, terakhir ya, mungkin dari kotak pengin.
1: Oh, enggak bisa terakhir. Oh,
2: jangan dong. Kita masih panjang loh.
1: Masih panjang. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh, ya, sorry.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan kayak gitu ya.
0: Sorry.
1: Jangan gitu ya. Kasih aja kotak mau ngomong apa deh.
0: Ada yang disampaikan
1: pendengar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Benar.
0: Makanya.
1: Iya.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan, ini udah energi terakhir.
1: Yeah. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja. Toto udah gak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
2: Privilegeku.
3: Privilegeku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Cua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau enggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita. Kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video dari kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
0: Sorry, titik-titik ya.
1: Bener.
0: Alright, terima kasih Kotak.
2: Yeah, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Andri, Kecua, semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
3: Terima kasih banyak.
1: Ada lagi.
0: Terlalu bagilik nih kayaknya.
1: Lagi ngobes soalnya.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah terus-terusan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik, video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan, dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Iya, Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya Kota.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Yes. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita
1: dan
0: pamit.
1: Juga.
0: Dan
2: Kota.
0: Bye-bye.

adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

Man Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

Berdoa teman terbaik kamu ada yang disediakan fakir dengan untuk kau hargai teman berdoa. Aku mesti menemani kamu malam hari ini teman berdoa. Jam 10 lebih 19 menit sudah larut juga teman berdoa ya. Jadi kamu sudah dengar musik live chat yang menghadirkan kotak rame teman berdoa ya. Aku udah terjemah kuy seru kayaknya di sana tuh. Pas kalau ngobrol ada cemilan tuh malah lebih seru kayaknya ya. Atau kamu tim yang suka kalau ngobrol masih ada cemilan? Oh, nanti bikin gemuk ya. Soalnya ngemil mulut teman berdoa. Satu lagu dari Raisa Cahayati spesial buat kamu malam hari ini.

0: Dokter, dokter. Dokter, tolong dok. Dia tiba-tiba pingsan.
1: Tekanan darahnya turun. Denyut nadinya cepat. Ini tanda dehidrasi berat.
0: Dehidrasi? Tapi kok bisa separah ini?
1: Jangan diremehkan. Saat tubuh kehilangan terlalu banyak cairan, volume darah menurun drastis, organ vital seperti ginjal dan otak bisa gagal fungsi. Jika tidak segera ditangani, dehidrasi bisa menyebabkan kejang, gagal organ, bahkan kematian.
2: Dehidrasi berat bukan sekedar haus. Ini kondisi darurat medis. Tubuh manusia terdiri dari 60% air. Kehilangan cairan dalam jumlah besar akibat panas ekstrim, aktivitas berat, ataupun kurang asupan dapat berakibat fatal. Dehidrasi bisa mematikan. Lindungi diri mulai dari hal yang paling sederhana dengan minum air putih sekitar 2 liter atau 8 gelas sehari.

Perdu FM, teman terbaik kamu. Ada salah apa aku ini, teman Perdu. Salah apa aku, Fajar Nur ya, salah satu pemenang Idol teman Perdu. Bukan pemenangnya, dia juara duanya teman Perdu. Beberapa penyanyi yang lulus dari Idol tuh udah punya kualitas yang bagus ya, mau juara 1, juara 2, juara 3 yang udah masuk finalis, semuanya bagus-bagus teman Perdu. Oke, aku masih hadirkan beberapa hiburan buat kamu ya, jelang Midnight Song, sehingga nanti di pukul 00 waktu Indonesia Timur, teman Perdu. Buat yang lagi kerja malam hari ini, lagi lembur kerja, semangat terus ya. Tidak apa-apa teman Perdu, biarkan orang lain tuh yang kayak bilang, oh dia masih kerja, tapi kita kan cari duit teman Perdu. Sekarang tuh, kalau bicara soal cari duit, orang amun bilang jangan balagu. Yang penting ada kerjaan teman Perdu. Sekarang tuh cari kerjaan tuh agak susah ya. Banyak orang yang mengeluh teman Perdu. Mungkin kamu yang sudah mendapatkan pekerjaan harus benar-benar berterima kasih dan juga apa ya, bersyukur ya, karena kita masih diberikan apa ya, kesempatan ya untuk mendapatkan penopang hidup lah, artinya begitu. Wih, asik ya. Oke, berasa psikolog ya, menasihati orang-orang. Tapi ya itulah ininya teman Perdu, salah satu yang harus kita syukuri, pekerjaan. Oke, ada Iqbal Arya dengan Home ya. Lagu ini aku spesialkan juga buat teman-teman yang mungkin besok ya ada kerjaan, tapi malam ini masih begadang nih. Orang-orang seperti itu kadang-kadang tuh mereka setelah bangun tidur itu baru kelabakan teman Perdu. Masih anggap santai, besok pagi nah baru kelabakan.

2? Tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaian yang rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang, cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

102 FM teman terbaik kamu, ada kabar yang tidak dari Kevin Widiana juga Andri yang menjalani terakhir jumpa kamu bareng aku pamit, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Nanti kita akan ketemu lagi besok di edisi 11 Agustus 2026 pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur.

Teman-teman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar 10 Agustus 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 11 Agustus 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Muksin, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Pagi teman berada di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini, Selasa 11 Agustus 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman berada, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Produk teman-teman terbaik, teman-teman produk ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kamu semua di pagi hari ini ya. Kembali aku menemani kamu di pagi yang luar biasa ini dengan berbagai informasi dan hiburan pastinya yang bakal menghibur kamu semua. Terima kasih buat kebersamaannya teman yang udah bergabung ya. Dan pastinya berbagai hiburan akan menemani kamu dulu di Produk FM, teman terbaik kamu.

Teman perdua, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Halo kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang bersamanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen menyenangkan berikutnya.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Jalan-jalan dengan sikap yang berbeda. Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu. What's that? Head on with the red light. I'm a roller.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sih aplikasinya.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu...

udara kabur, dan Merauke berawan. Informasi selanjutnya, teman perdua, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Dan pastinya Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia juga menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Penting juga bagi kita semua, teman perdua, untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkannya. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab bersama.

0: Dan informasi terakhir kita, PT Kereta Api Indonesia mencatat angkutan batubara Juli 2020 mencapai 5,12 juta ton ya teman per 2. Dan perolehan tertinggi sepanjang tahun ini mengalami kenaikan sebesar 6,05% dibanding periode tahun sebelumnya ya. Dan pastinya KAI melayani pengiriman komoditas energi Sumatera bagian selatan sebanyak 31,66 juta ton hingga Juli, di mana perusahaan milik negara tersebut juga melaporkan data operasional angkutan barang pada Senin 10 Agustus 2026. FPCC KAI juga menjelaskan kesiapan armada penunjang operasional logistik nasional, di mana peningkatan pada sarana angkutan terus digunakan dan dilakukan guna menjaga kelancaran distribusi komoditas menuju titik penerimaan. Dan informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.go.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Produe FM, teman terbaik apa teman Produe, selamat pagi dan selamat beraktivitas juga di pagi hari ini. Ini udah jam hampir 6:30. Aku lihat cuaca di luar lagi agak mendung ya. Kayaknya bakal turun hujan sih, tapi aku nggak tahu hujannya bakal deras ataukah ya masih bisa lah ya buat kita beraktivitas. Tapi buat kamu yang mau berpergian, jangan lupa untuk membawa jas hujan, membawa payung ya. Dan kalau bisa, kalau nggak terlalu terburu-buru, ya pelan-pelan aja. Meminimalisir jalanan-jalanan licin, kecelakaan akibat jalanan licin, kemudian juga ya karena lain sebagainya. Aku masih update informasi buat kamu semua di pagi hari ini, teman Produe. Seperti biasa nanti jam 7 bakal ada Sepada yang bakal nemenin kamu dengan topik yang paling terupdate buat kamu pastinya, ya. Jadi tetap di Produe FM, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilan yang cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Iman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat lebih sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pengembangan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

aman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan kayaknya perkiraan aku tadi salah ya. Aku pikir udah mau hujan aja nih. Ternyata semakin kesini cuacanya semakin cerah. Semoga juga memperlancar aktivitas kamu. Apalagi jam segini kamu lagi pada on the way ke kantor, ke sekolah, ke tempat kerja, ke kampus. Semangat beraktivitas untuk hari ini. Aku doakan kamu semua dalam keadaan yang tetap sehat. Semangat ya, do the best aja and let God do the rest. Oke kakak, dan teman berdua nanti 9 menit lagi kurang lebih aku bakal buka topik di pagi hari ini. Seperti biasa di Spada, yang mau seru-seruan bareng aku boleh aja langsung di Instagramnya RRI Produe Ambon, atau boleh langsung aja di WhatsApp kita ya. Bentar, aku baca dulu WhatsAppnya di 0813-5624-5884 ya. Nanti bakal aku baca seluruh requestan kalian, seluruh tanggapan kalian terhadap dengan topik yang bakal aku angkat di pagi hari ini. Tapi ya, tetap bersama kami di sini di 98.4 teman terbaik kamu.
1: Teman Produe, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

0: Jung, kita kasing. Sekarang ini pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Kasih tau kasing.
1: Akan peristiwa lagi bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbayar tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ

Tuhan, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman, dan spesial banget di ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya. Kita di jam 8, aku bakal bacain komentar kalian yang udah masuk di WhatsApp kita, di DM kita ya. Kamu udah sarapan belum? Semoga udah sarapan ya, karena jangan pernah ngeskip sarapan pagi. Aku juga pagi hari ini buah yang aku makan pir ya. Kenapa pir? Karena dia bagus juga buat kesehatan. Nanti aku sebelah juga ya manfaat pir buat kamu, tapi setelah yang satu ini.

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita tidak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Nah, teman perdua, kalau kataku tadi pagi-pagi lagi, pagi-pagi banget aku udah makan buah pir ya. Dan buah pir ini termasuk buah yang kaya serat, air, vitamin, dan juga senyawa antioksidan. Beberapa manfaatnya jika dikonsumsi sebagai bahan dari pola makan seimbang, diantaranya yang pertama membantu melancarkan pencernaan. Pir ini mengandung serat, termasuk dengan serat larut, dan juga tidak larut, yang pastinya membantu menjaga pergerakan usus dan dapat mencegah sembelit. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung. Kandungan serat dan antioksidan dalam pir dapat membantu mendukung kesehatan jantung, terutama jika dikonsumsi bersama dengan pola makan rendah lemak jenuh. Yang ketiga, membantu menjaga gula darah, teman perdua. Meskipun rasanya manis, pir memiliki serat yang membantu memperlambat penyerapan gula. Buah utuh umumnya menjadi pilihan yang lebih baik daripada jus buah. Keempat, pir mengandung vitamin C dan berbagai senyawa antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang kelima, membantu menjaga berat badan karena kandungan pir ini memiliki kandungan air dan serat yang cukup membuat pir mengenyangkan, sehingga bisa menjadi pilihan cemilan yang relatif mengenyangkan.

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat dimasukkan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak ke membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.